liu dalam terik ida iha fo noto iha oda matang bot ida loke oda matang ne notama bamundu fo ne atu goza nia

Malugrana na insira, pamutuk faleho hao noimar, hao nyebelun trinci, ha programa, inangamang nyemata dalam balabarik normalnya di jomba bimentu, kusifulan sanuluresing walu totinan tolu. Molok ne, hawa toha nyeloron diak bayi mihut. Yehi disaung nilorong, ita sekolia konaba, di jombol bimentu hatene no matene kenyan. Tiak malugrana na insira, molok kita hutenya programa, tuirmai ita barona lai, mujika furekida ho titulu hari damen.

habis daulah uzal murid. Nah, dia rasa absolusi bermaklumnya absolusi status waktu nasihat uzal murid natural. Murid natural sila. Ini dia mati existia ala lokal. Ini dia murid sini memakasa atahan murid sila. Hanya fikir kat ini fakta ini atahan murid sila parah kan lima. For example, Pak Morka, Ayhaneka, Odo Luga Jyotahanda, Beluga, Acaham Moruk Seseluk Nezamaka, Ula Lagos. Nita Gala, Paya Muntu Kangaru Be, Depois Tare Gala Moruk Seseluk Afetado. Ida Maka Sona Dea. Ida Pusidare

saka iminya matang, hodi akompanya hau, si lori tabot sira bafatin seguru. Imagine sira nebe uze iha visualizasao.

Lalu kelamaan yang sirah, amutuk faleho hau noimar, hau nyebelun trinci, ya programa, inangamang nyemata dalam bala barik normalnya di jomba bimentu, kusi fulan sana lu desing walu totinan tonu. Molok ne, hawa tu hanya lorong dia ke bayi mihut. Ya di saung ni lorong, ita sekolia konaba, di jombol bimentu hatene no matene kenyan. Tiap malu kronan yang sirah, molok kita hutinnya programa, tuin mai, ita barona lai, mujika furakida ho titulu hari damai.

0: Loron diak ba maluk ovintes radio rakam bisira hotu hamutuk falo hau Fernanda Muniz Arozu i ha notisia nasionais. Itahu ho informasaun. Iha episode badahat itasi kulia konoba populasaun lenu kahu menus husi suku lore tamba konsumu husi komunidade durante ne. Membru vida moris o konservasaun postu lore Julia Fernandez hateten ihatinan rihun ida atusia sianuluresin ida to ihatinan rihun rua sanulu populasaun lenu barak ihatasi lore. Mai be ihatempu agora populasaun lenu komesa menus. Mai itarona hamotuk informasaun husi membru vida moris.
1: Ah, muito ansa bilan sata mai. Nem bambe nene lelu ne bara. Ansa kalan de ami heta rua katun ansa ne. Pois ami ami foti tia mai halo modo konsumu atu. Mas agora la dumi de. Muito bilan satu mai habe 2010 ansa nene ne lenu se bara. Ne ansa ambatasi ne paling kalan ida ami heta rua katun ansa ne. Lenu bara ni iha 91 to 2010. Sei bara agora le laia semana iremos evita babos la heta no no unne bara nyan sakala ni sai ne rua tulu ansa menis agora 19 to 2010 ne bara ne kalkala sirasta sta agora la kalestraga hutuna menis ana ne ansa evita babos la heta no na fatin de dus ita la heta no na.
0: Além de ne, membro pescas Rita da Costa Hatutang, minha ho família sempre consumo lenu tolu hona ang lenu. May itaron hamotuk informasyon detalye uhusi Rita da Costa.
2: Hanya wan sira mansa batasi sira hetan lenu atau sira luri mai sira balu haloba ni tamun de balu oho tamun balu haloba tukir sira haloba mes hane gustu dulu balu nya tolu ne sira futi ba da apa balu sira be halo tam halo marang ne ibu di hande la fangi ja ni hande ka iha sira batin atau luri mai fa sira fangne la liu meaning $5 ho $3 ni ande jane mak sira fa.
0: Diak maluko vintes radio rakambia sirahoto, informasaun ne makah kaitan ni hasoru malu, balorong ohing iha notisia nasionais, husi estudi sentral radio rakambia kampung alor, dili, hau Fernanda Muniz Arozu, lori ekipa ne bester bisuba programa idane, aksumikang husi itabot sirnia futar tilung i adeus.

0: Loron diak ba maluk ovintes Radio Rakambia Sirahotu hamutuk falohau Fernanda Muniz Arozo e a Notícias Nacionais. Itahu ho informação. Iha episode daneng ami seluri itabocira sehatene liutam benefisi husi raimara no tasilaran. Ekipa tekniku husi konservativa internasional CI durante ne fo apoio masim ba grupo konservativa leno iha area parque nasional Ninukoni Santana. Ba informasaun dahuluk itasirona hamutuk li husi koordinador parque nasional Ninukoni Santana.
1: Diak, obrigado barak babibang, hau karak. Explica kata antes mai CI uluk tempo city spinnya ane sangohen civic group konservasaun explica detail ona husi city sp aku iha 2009 wanhira mai halo peskija atu halo establishment ba area protegida maringa hitu nebe maka establece iha parque nasional Ninukoni Santana I husi city sp yang nia continuous saun maka obra nebe maka city sp husi kela maka city sp muda fali mai CI continua ito ing lorong husi 2009 ito ing lorong I aktividade nebe maka CI halo en general aktividade lugu kida maka ida CI iha ekipa rua ida ekipa Hareliuba konservasaun terestrinya, hareba itenya protesaun, baitenya rekursu remaraniang, i parte bamarinaniang hanya sanghau nudar, marin fil koordinator rohaunya, ekipa hotu, fil asisten 92, community base fil asisten 93, include ho aminya gestor rasik, aminya servisu maka hareliuba gestaun marinaniang. I hari liuba gestaun area protegida marina nebe maka establece iha parque nasional ne.
0: Coordenador Parque Nacional Ninukoni Santana, Alcaterio Abril Domingos Hatutan, objetivo husi socialização hasai consciencializa comunidade sira iha consciência atu conserva rico soin tamba sector turismo no sector pescas maksai hanesan preservação ho di sustentabilidade economia povo Timor-Leste. Mai itarona hamotuk informação detalhe.
1: Antes halo aktividade halai lupa protesan linuk nian aminya ekiparasik halo uluk sosialisasaun kona pun protesan linuk nian iha suku hutu nebe maka existe iha parke nasional inomos suku wijingu walu suku nian maka tama parke nasional maybe akura aumenta ba suku hitu usia i suku sira nebe maka tama parke nasional maka anisan suku lukom nerasik suku bauro suku Moapitine, suku Lore Primero, suku Tutuala, suku Mehara i additional suku Sira Nebe maka tam falio na parke nasional maka nesan mos Lore he Segundo i suku Ileomar Primero nomos kain leho Ileomar Segundo rasik. Hansan suku Sira Nebe maka hing ame hau temine konservasaun internasional halo sosialisasaun iha suku Sira Nebe tu hari liu kona ba sosialisasaun kona ba protesaun lenuk ni kuniang objektif husi sosialisasaun idane poin sa para ita convince ita consensualiza ita ne komunidade sira par sira ya konsensia atu bele konserva ita nia rekusu in sira lau si ata silaran deit mai bemos iha parte terestri niang tamba hanesang ita hatene katak sektor turismo o sektor pesca idane maka hanesan pre reservasaun ba itania mina rasik karik mina hotu entaun idane maka hanesan sai preservador saumba sustentabilidade ekonomia nebe maka itabele uza ya tempo naru sewengira itala konserva bot sirane hotu entaun abam bairua itane ombe o siremos se la aproveita e bela de ser forçada a falar baita.
0: Alcaterio mos informa kata kusi referência nebe iha leno nebe mai raitulung iha tasi ibon katak ne lenuk original husi fatin refere tamba iha lenuk migrante ka lenuk husi na saun selu mai itaron hamutuk informasaun klaro.
1: Tuir ciencia cientista sira nebe maka referência balu nebe maka ita hetang husi ciencia sira katak sira ne wanghir sira tu mai rai tolong fali ne 20 tahun lebih maka foin sira mai rai tolong ya tahu usiti nang hirak ne laran maka foin 20 tahun lebih maka foin sira halo namorado ka kabe main tahu kita nemos foin paktu negatif bai ta sekari kita kontinua oho lenuk sira ne tambah saida lenuk sira ne be maka hanas mai tau tolong ya area ida ne rasik ida ne maka lenuk lolos husi suku ida ne nia sewang hira ita halo moho ho tu entau ida ne lai hawana ikan se ita ne lenuk lai hawana tambah saida maka ita bela detek ta o defini kata ida ne lenuk ne be maka mai ra itu ne maka ita ne yang rasik tambah lenuk sira ne be maka ita silaran ita heta ne ne laos ita timur ne ne hutu ne bele lenuk migrante lenuk husi nasang sira seluk mos sira bele mai pasiar mai buka hangi hane tempo atau ba tulun maka fuin sira fil faliba ya fating nebe maka sira uluk ahuris ba ne lai tulung hane ba example ida maka hane sana tambah husi ne ba mi dekteta husi manera ida ame uja satelit tegi para ita track tuir entaung se lenuk nebe maka ami monta ona satelit tegi ne iha hitu mai husi spesies nebe diferente ida husi lenuk ikitra kikit ingles bolu hawksbill ida fali maka ba green tetel no mos ida fali maka olive ridley ne iha kom ne rasik mos ami monta iha si ila jako mos ami monta no mos iha sukulore primir mos ami monta
0: Iha bivang ne koordinador Parque Nasional Ninuko ni Santana Hatutang tuir observasaun nebe iha suku kom komesa redus ona ema oho lenuk no kair lenuk tamba iha ona grupus konservasaun no komidade siramos iha regulamentu halo patrolio iha tasi ibu ita sirona hamutuk informasaun liutang
1: tuir observasaun nebe maka ami iha hanesang hau hatenene iha suku kom ne ita bele deha hanesang redus ona kompara ho tinang ulu-uluk niane tambah ihane ne hanesan komunidade sira itane grupu konservasaun sira ne behane sira mos regularmente halo patrolamentu iha tasibun sira ne entaung idane mos hanesan lafo espasu ka bibang ba itane komunidade sira atau kontinua oho itane lenuk nebe maka itane leirasik mos protege ne
0: Coordenador Parque Nacional afirma, equipa conservação e a plano halo dados clean con o baleno kira, maquema ojo cada semana no cada fulan. Sira e a plano hari equipa ida, envolve os grupo conservação no staff técnico costeiro e a suku. Ta sirona hamutuk informação claro.
1: E semana kutuk liba makhav foi em colega o aminia equipa ne katak. Tamba agora ne kanita fokus liuba unsa para ita proteze netulun sira ne prema la estraga mai be agora ne ita mustengki komesa koko ona atau bukan ya estragu sira ne kulia sira ne para ita bele hatene duliu hane sanghi area ne be maka mesa duliu jemplu ya suku baleja suku lore primeru ho suku mopitine ras na ita koko atau buka tour date be nene ne sira ne be futilenuk no one ita fotino surato kada semana ga kada loro nene ema fotira o mate hira ane be hau label fo asa be dadus tambah hau sidau iha dadus sidau ga konta iha mene database mos iha mai bene laos ba asa hira maka mate ne mai be asa ba hira maka ami konsege protege ona husi tinang hirak ne lara mai be o baje ba pergunta ida ne be maka pas tebes entaung hau musi ha iha ona plano para ami bele harita ekipa konjunta ida involve husi itane grupo konservasaun no mos ma itane staff tekniko yang sagora kore kostiru sira ya suku para ami buka fali ida be estragus ne hane para ita bele hatene odi sura okada fulang ne linuk total ida ne makamate
0: Diak Maluku Vintes Radio Rakambia Sirahoto, informasaun ni mata kaitan ni Hasuru Malu, Balorong Uhing iha notisia nasionais, usi estudio sentral Radio Rakambia Kampung Alor, Dili, Hau Fernanda Muniz Arozo, lori ekipa ni best serbisu ba programa ida ni, aksumikang husi itabot sirnia futar tilung i adeus.

0: nebe poinda uni file ati am poimba box e manele bene mai kalana o je me ha sin yani pendes darati bene hotu ami monta kiras equipe da je me je stau manten sa un facilitador ne grup ne hansa ami monta per hori hare bene kalo a thene be ami decidi uma kainda kala pulanda 50 sen o sanne ta hamutu hori hare bebe paralon rumah kita a kari ne permeru mani tamba iya be ulune be ten mabarak problema sih rancane, entah un ema hansambe ita bolu malu ba tuir be mai, i pois ami ema hansa patah semangat ya, duranti at basic tina, entah un komu be ami hene gu komu sih keluar tarjetu ne iha kuaze dar muda pu 16 sih damu tuir mana, hamu tu kami gohat gal tolong lu resi rancane. Intan be fisik cewek mai tu sefusun dan cak ini kuda molok lah. Oh, ami responnya oh ami atu kuda molok sebelai ha. Ah, intan liu banen ami sila. Ah, sirfusut intan ansa be ne ita bel resolve lah ne. Mahalnya le be ne ita bel resolve makne ita tinggi hasai dia parti leh tene basir nete ke tak dia basir lah bele ba hasai kalbe be tangki ne ansa be. Uja teh barbarak nebe, entah nama di sini dia, saya sirne teh kita, ini puis tambah tangki buat ne, ini kami parti kerajaan uja hutan nebe, hari agora semana lara hari bene mai lapara, entah bauin mengne tangki responi tebe, sira ida sirne teh ne, kalau kita kono berarti kami hene tuh me bene istirahat itu na, akhirnya atur resolve problema mengira ne di, oh kami tangki ne di, kalau tangki ne mau toma kono. Berarti kami hanya bemas daru sampai kami uja mas daru rumah sampai atu halo atau kuda mode rumah kuda halo ne kami ne lapaljau nang tambah be stragono tapi tak kuda mode peritring bebar iya ne kami aldia toluhan hela gabung dene sampai ini aldia hane kan kami hela lah apa lah tuir be aldia hela kami aldia momenta lah mus hela hane daru muda pu mus hela hane kami gohu mus hela hane nar tutu mus hela hane kami ne han sampai campur itu kami jalur ini husi istirahat mai pelne ne momenta bah husi izan ini mana lah hata pelona suku ruam hela baliza mas istirahat ni tuan sorry bane lah hata kuda han sampai atu kuda barak liu iya ne atu kuda barak liu habis han sene ni istirahat habis lagi lah tambah besar buat kutul mutin ya. Ni akan lupa karena konu itu berarti ni karena pelagi lah dilamat itu. Tambah ni memang ihalaran mah kurang konu mah wasai itu. Tambah buat kutun dan nenek ni mah karena nenek. Ni kalau Everina mah tahan lah ni dia karena pelagi lah dilamat itu.
1: Entretanto, coordenador extensionista e posto administrativo Bazertete Felizmino Gonçalves Hateteng. Aproveita estado de emergência e a iniciativa coordenamalo a comunidade selo Halofini Batanjarinas no Sabraca. Informação completo maita acompanha Hamutu.
2: Processo ami halaiba pembibitan Sabraca wane ami aproveita estado de emergência nian então do que halimaria uma da ami coordena malu belum malu ami halo atividade dane atune ho di halo atividade atune to be estado de emergência de hota ami beleba halo serviço então dane ami realiza tena. Idane amin ya inisiativa rasik ami kubolo malu si kolega extensionista kolega floresta imos kolega plantas halo pimbibitan ba tanjarina e sabraka honia montante debe ma ami plano mak si halo majiminus atu besik be 10.000 pes depois idane ami si haretan ai wan silo kanesan mangustaun rambutan sekar kamu tu ko cewes ami mos bele prepara ID lah California atau ni beli ajuda mas bayi tanya agrikultur tuliu ba tanjarina ini ni ami hola di jauh kata se Persija Barat ami se faan mabe amu tu ko NGO CWS nian entan ami beli apuyu ba tarje itu CWS nian tuliu ya suku ni pemak CWS servis ba ini ni hansa ni ini setambah premiru ho harehu si problema pasadu kata CWS apoyo material e fini balu ba itnia agrikultur sira mabe topin ba balu halo tuir para halo pimbibitan e balu la halo mabe ita tuir itna observa kata sira halo pimbibitan e resultadu la iha enta ida ne hamosu inisiativa ida ho si hau ho kolega staf CWS nian ami koko para halo diskusaun atau kriya aktividade ida iha fat nida konsentre fat nida depois maka ita bele distribui tempo ida
1: Felizmino Gonçalves nya

0: Observa durante ne, ba familia ta zetu nebe CWS apoyo material ba, barak maklahalo fini.
1: Preparasaun hosi be pembibitan tanjar ina ne maka, primero ami tenki identifika fatine, primero maka tenki asesu ba be, asesu ba dalan, asesu mas balina komunikasaun. Segundo maka ami tenki buka be fini tenki fini dia. Terceiro maka ita tenki buka raimeta nebe maka, honia be komposisaun nutrisaun ene maka, as atune weni ta halo pembibitan labele mortalidade nene tenki minus labele mais kona pembibitan nerve ma ami halo agora ne foi ami halo mai be involve iha be aktividade extensaun quasi tina sanulu resin ami hamuto ko itne komunidade sira me ami halo pembibitan mai be idane foi primeira vez ami halo ambolo malu ia ami kria concentra colega extensaun extensionista iha fatin ida neman foi halo
0: iha fatin hanesang Povo Agricultor Florindo dos Santos, apoio husi CWS, oferece modo musang halo cantareiros hodi kuda modo no hakiak manu kazal atu sustenta umalarang no oang nia skola.
2: Pet durante ukunana am kuratena, neve am kuratena cewes mai aumenta tam, cewes potang adila musan ho modo, neve cewes permiru mai pomo manu. Manu amanda huinenda. Or manu kumesa husi kene, manu kumesa berkembang. Sa atu to ti atu si dari sin, manu kumesa mata fali. Nebe agora kair balu afaan, pus hola fali mane. Pus potan be adila musan mai mak kudane. Pus kudane ita halo tebe. Sa hada kuang sene, tau tia modo musan. Ba hal tekan tadi ruhutu, buka remetan. Ita lebele tau remetan dabe sera. Pupuk kurian la dia pupuk karate bibite orang meta malu eh tuh si burlaran nama mam raut mesirne ni memorone buras usah wafan balu husi merkar me boron toh ini nah yang saya kan tadi ruida ita 25 meter berarti ita faan $25 na sermai serpo 20 ya loriba
0: Iria Pereira Mendes Feto Agricultura Senti Kapas Tebes o apoio material Husi NGO CWS. Ba informasaun mai ta kompanya hamutuk.
3: Masa kuda modo de. Foi nda dau 2019 nda. Mustarda, kanko, baria, adila. Ami hetan apoio Husi NGO CWS. Servo modo musan, hansa kraudikur, besin, sa dat baliu, serna serma po. Halo kabu, langsung ami bibi kan kuda de. Tuer trenamento, nene ami halo husi itahan timor tradisional de. Nebe ami halo hansa itahan HIV, malaria, itahan serna mami rega, kuda pal modo ba. Sinti dia kapas de, bus mayang. Para ami bele, ami feto serna mas bele, iha servisu itu ha. Sekarik lai ami ha umatur halimar de.
0: Iria Pereira Haktuir. Modo nebe sira kuda lori ba merkado faang no balung hande
3: ami uze bahan uze ba faande am la halong angana dam lori ba faande amu tu lori faande kosang mai ha magrai rai amu tu ko tu man husumal ami fahe malu na ane mai husa jura ba sewes ma sewes agora hamre ko na di hangatu mai jura ami bar hudi tuir be agora tu sosa pelte atu be mai hadi am pelam nebe dane
0: O Vintage, nemak informasaun ba lorong ohing Husi Studi Central, Kampung Alor Dili, Hauer Sianabelo, Lorip Kipa Nebe Servisu, Hato Brigaduain, I Adeus.

liu dalam terik ida iha fo noto iha oda matang bot ida loke oda matang ne notama bamundu fo ne atu goza nia

Lalu kerana yang sirah, kamu tuh paling hau Neymar, hau nyebelum trinci, ya programa, ina ngamang nyemata dalam bala barik normalnya di jumpa bimentu, kusi fulan sana lu resing walu to tinan tun. Molok nih, hawa tuh hanya lorong dia ke bayi mihut. Ya di sawi lorong, ita sekolia konaba, di jumpa bimentu hatene nomat teneknya. Tiap malu kerana yang sirah, molok kita hutinnya programa, tuirmai ita barona lai, uji ke furakida ho titulu hari damai.

sira. Poi itarona hamutuk ola mujiga pura kida. Firmai, ita seibareza hamutuk ora sang kapasitar niang. Ita mak feto, nomane, milenium niang. Ita mak sabedoria, no kreativitade, lebe hola isi. Liang ida ba energia, espiritu, lebe nakloke. Ia interkoneksau, obuat hotu-hotu. Ita mak mudansa, foa tembrani,

Lau liu dalam terik ida iha fo, noto iha oda matang bot ida. Loke oda matang ne, notama bamundu fo ne, atu goza niang.

0: Loron dia covintis, hamutu kohau ersiana belo i reportajeng investigasau. Ministério Justiça halo aditamento alteração ba Código Penal insere artigo neng ba lei criminaliza difamação clarifica diretor-geral Ministério Justiça Nelinho Vital e Aknar Fating, edifício Ministério Justiça Colmeira Dili. Informação completo mai ta acompanha hamutu.
1: Lalu le forum mai be proses normal relação legislativa ini yang ne ambul kat aditamento hal alter sama kode penal ita adita ita inseretan artigo hamutu kuning ne kenapa ba tang kode penal atau di kompleta kode penal ne be ke ita artigo ini refer itu hamutu seksaun ini tabut hanaran seksaun krimi kontra honra ne be ke ita fokus liuba difamasaun injuria no difamasaun ba pessoa palestina ho ni agravasaun baluta. Ini memang untuk artigo, untuk iha nende. Ini memang proposal primero, mai be osi taremos babe depende ba diskusang nebe ke dura la ona marse laborne. Asbes bele aumenta o bele reduce. Conforme babe dinamika diskusang.
0: Iha direktur geral ni explicação HTT proposta hakere klei difamação simplesmente difama. Kolia at parte ide ba parte selu no difamação injuria trata kahatung ema ida nye dignidade direitamente ia publiku. Sei criminaliza mos terceira parte nebe hatutang lia falsu ho pena prisão tinang ida ka multa depende ba pena abstrato. Informasaun klaru maita kompanya hamutuk.
1: Hanya saya cuma sakit ya, apa posta lainnya. Difamasaun ini, atau dia kata, atau simplesmente difamasaun hasilnya. Kata, hau dia atau kuliah A, direktur A, kata ni halo korupsaun yang ministeru justisa. Mabih hau lah kuliah direktamente direktur A ni, hau bak konta falinya bida ni, konta falinya kat ni halo korupsaun ni, oka ni halo buat at rumah, hau konta faliba ema B, lau hau lah konta direktamente. Depois B, bak tutan faliba C, C bak tutan faliba D, mabih direktur A ni, konta lahatin buat tidak ni mati mek sogati los tide. Nah, ini memang difamasaun. I depois lorong ikus mai ema tinor direktur ane lau hela hedalang ga halusa depois ema tetep ema nyeru ni fihatin kata ema hau dia nya halo korupsaun ga hau dia atnya ide nema ka famasaun mas insur ini por exemplo hau tung mendik ni dari hau positif di atu mendik ni ada tapi liusi kasir parte fale agora insur ini hau tung ema nya dignidade ini hau katrata ema ini face to face direktamente kira ia publiku ia ema balut noi o intensau ta tung ema ide nema ka insur ini tapi di diferente ni napa.
0: Durante iha konsultasaun no halo sosializasaun entre partes husi sociedade civil no governo pro no jornalista contra artigo refere, esclarece ni linho vital.
1: Obrigação atalo kerjasama, tanto trocadados memalui tinggal ono fatih. Nah, ini partidin bamba kata, husi amin partidin kata tinggi halo ratifikasaun ba Komisaun Budapeste. I depois maka ite kriya lei nasional ba siberkriminya, gane, uli regular. Tambah, neste momento, maska ite hete lei ite kona siberkrimis, lei difamasaun, krimi lei difamasaun, sa ulah ya itu buat bela karti amin amin satu juga hosaida dia kata bakal sivil bele tiru perbisaan yang artikel 67 ini bele lori ba mereka persan rubung nome mas pusing bahau su halu narang mereka persan rubung nome hau sebenarnya selu hau $1 million bele kalah itu bakal sivil
0: nelinyu vital hatutang lei kriminalize difamasaun laha fraku lei konstituisaun RDTL artigo hat nulu ka hat nulu resing ida liberdade expressaun no liberdade imprensa mai be ha forsa no hanorin jornalista fo informasaun nebe factus credível no akurasia
1: lei alterasaun kode penalinya ne dia ditentang aktivis ekonomi bapak krimi kontra honra ne kami kerena segi itinya konsor publikara numu ihalinya primeru kera setiap primeru. Ini hati dikat dari forma Republik Demokratik Timor Leste ini, ini nampaknya demokratik tu, mayor sih kontrak popular, no respect tu perlu dihindari umat. Ia tiga senapah. Lepas dia tang aktif dia.

Lau liu dalam terik ida iha fo, noto iha oda matang bot ida. Loke oda matang ne, notama bamundu fo ne, atu goza niang.

Kita haraiwa isa, ima zina, ema gia idan ebe, matenek tebes. Santu ida, ka ema idan ebe, na konu ho, sabedoria, nodomi, mosu baitan.

FME Seluruh Resensia Pontuhat Megahertz. Hatuir lelo Sabura Seraitasi Timor Lorosai. FME Seluruh Resensia Pontuhat Megahertz. Hatuir lelo Sabura Seraitasi Timor Lorosai.

0: senti.
1: Oke, diak Maluku Vintage, dan ini maka mujika furak nebe. Usi belum seles, operasyon apa Maluku Vintage, ita bah aku ita nyo programa iya lorong furak kita ne. Oke, Maluku Vintage, ita tama bah pergunta. Belum Justin, ita bot mena juventudi ida, tu ita bot nya hati ne, papel juventudi ne sa ida.
2: Papel juventudi bahau in primeru hakarak introduce papel kaknar juventudi lolos. Ane sa nema juventudi iha parte hat nebe maka interesante tepteves. Ida maka hulian ingles dian Iran stock i ida seluk maka ema bolu dian agent of chance i ida seluk maka juventudi sosial no ida seluk maka juventudi forsa moral. Iha primero, hausita parte primero ninia nebe kulia konba Iran stock ne signifika juventudi ida nebe maka preparado

0: Ia hanuin ida atu bela buka hatene ou pesquisa kona pa povo nia moris. Iha nebe povo ida nebe maka sei moris, ida nebe maka muki tebes. No ita precisa para tu bela kontrolo basira hori hatene saira maksira hasoro. Tamba povo la ihak bit atu halian hosiran nyelian rasik mebe precisa subenturi nudar fuan nudar lian basira atu bela hatutan siren lian nebe maka durante ne larona iha seandru hanesangne. Iya, tambah sana makin tinggi saya zoom ini lebih mak kritiku, analitiku, no inovatifu. Tambah ini nih udah responsibilitas ini lebih mak juventud itu tinggi halo. Kata kita tinggi ya pensamento ini lebih mak kritiku, kita tinggi ya pensamento ini lebih mak analitiku atau hal analisa lebih mak dia kebayar realitas sosial. Kita precisa sair hanoi nida nebe maka inovativo atu nune tem que continua progressa e tene pensamento ida nebe maka primitivo ba pensamento ida nebe maka crítico pensamento ida nebe maka inovativo atu muda bo tida nebe maka diak bo tida nebe maka diak brigad.
1: Oke, Diak Maluku Vintis. Antes kita va continuar tang itanya programa, Husi Belon Seles, se ofrece tang musike ida turmai. Jadi,

liu dalam terik ida iha fo, noto iha oda matang bot ida. Loke oda matang ne, notama bamundu fong ne, atu goza niang.

0: Loron diak ba maluk ovintes radio rakambia sirahotu hamotuk falohau Fernanda Muniz Arozo e a Notícia Nacionais. Itahu ho informação. Iha episode da nem a misiluri itabotsiran si hatene liutam beneficio husi raimaran no tasilaran. Equipa técnico husi conservativa internacional CI durante ne fo apoio máximo a grupo conservativa leno e a área parque nacional Ninukoni Santana. Ba informação da huluk itasirona hamoto kli husi coordenador parque nacional Ninukoni Santana.
1: Diak, obrigado para que babibang ao caraca. Explica kata antes mai CI ulu tempo city spinnya ane sang oheng civic group conservation explica detail ona kusi city sp aku iha 2009 wanira mai halo peskija atau halo establishment tu ba area protegi de maringa hitu nebe maka establece iha parke nasional Ninukoni Santana i husi city sp niang nia kontinuasaun maka obra nebe maka city sp husi kela maka city sp muda fali mai CI kontinua ito ohing lorong husi 2009 ito ohing lorong i aktividade nebe maka CI halo en general aktividade lugu kida maka ida CI iha ekipa rua ida ekipa hari liuba konservasaun terestrinya hari ba itenya protesaun ba itenya rekursu remaran yang i parte ba marinan yang hane sang hau nudar marin fil koordinator haunya ekipa hotu fil asisten 92 ko community base fil asisten 93 include ho amne gestor rasik amne servisu maka hari liuba gestaun marinan yang i hari liuba gestaun area protegida marina nebe maka establece iha parke nasional ne.
0: Coordenador Parque Nacional Ninukoni Santana, Alcaterio Abril Domingos Hatutan, objetivo husi socialização hasai consciencializa comunidade sira e a consciência ato conserva rico soin tamba sector turismo no sector pescas maxai hanesan preservação ou de sustentabilidade economia povo Timor-Leste. Mai itarona hamotuk informação detalhe.
1: Antes halo aktividade halelu pa protesam linuk nian amin ekiparasik halo uluk sosialisasaun kona pa protesam linuk nian iha suku hotu nebe maka existe iha parke nasional inomos suku wijingu walu suku nian maka tama parke nasional maybe agora aumenta ba suku hitu usia i suku sira nebe maka tama parke nasional maka anesan suku lu kom nerasik suku bauro suku Moapitine, suku Lore Primero, suku Tutuala, suku Mehara, i edisional suku Sira Nebe maka tam falio na parke nasional maka nesan mos Lore he Sigundu, i suku Ileomar Primero, nomos kain leho Ileomar Sigundu Rasik. Hansan suku Sira Nebe maka hing ame hau temine, konservasaun internasional, halo sosialisasaun iha suku Sira Nebe tu, hari liu ko na ba sosialisasaun ko na ba protesaun lenu kini kuniang objektif husi sosialisasaun ida ne poin sa para ita convince ita konsensualiza ita ne komunidade sira para sira ya konsensia atu bele konserva ita nia rekusu in sira dalau si atas silaran deit mai bemos iha parte terestri niang tamba hanesang ita hatene katak sektor turismo o sektor pesca idane maka hanesan pre reservasaun ba itania mina rasik karik mina hotu entaun idane maka hanesan sai reservador saun ba sustentabilidade ekonomia nebe maka ita bele uza ia tempo naru sewengira itala konserva bot sirane hotu entaun abam bairua itane oam bewa siremos se la aproveita e bela dia se reforçar la fale baita.
0: Alcaterio mos informa kata ku si referência nebe i haleno nebe mai raitulung i hatasi ibum katak ne lenuk original husi fatin referen tamba i halenuk migrante ka lenuk husi na saun selu mai itaron hamutuk informasaun klaro.
1: Tuir ciencia cientista sira nebe maka referensi balu nebe makita hetang posisin sia sira katak sira ne wang hir sira tu mai rai tolong fali ne 20 tahun lebih maka foin sira mai rai tolong tahun usiti nang hirak nane laran maka foin 20 tahun lebih maka foin sira halo namorado kakabe main tahun kita nemos foin paktu negatif baita sekari kita kontinua oho lenuk siran tambah saida lenuk siran nebe maka hanes mai tau tolong ya area idane rasik idane maka lenuk lolos husi suku idane nia sewang hira ita halo moho hotu entau idane lai hawana ikan se ita ne lenuk lai hawana tambah saida maka ita bela detek tau defini kata idane lenuk nebe maka maira itu ne maka ita ne yang rasik tambah lenuk siran nebe maka ita silaran ita hetan ini laos ita timur nian hotu ne bela lenuk migrante lenuk husi nasang sira seluk mos sira bela mai pasiar mai buka hangi hane tempo atau ba tulun maka fuin sira fila faliba ya fating nebe maka sira ulu ka horis ba ne rai tulung hane ba ejemplu ida maka hane sana tamba husi ne ba mi dekteta husi manera ida ame uja satelit tegi para ita track tuir entaung se lenuk nebe maka ami monta ona satelit tegi ne iha hitu mai husi spesies nebe diferente ida husi lenuk kitra kikip ingles bolu hawksbill ida fali maka ba green tetel no mos ida fali maka olive ridley ne iha kom ne rasik mos ami monta i husi ilia jako mos ami monta no mos iha sukulore primir mos ami monta
0: Iha bivang ne koordinador Parque Nasional Ninukon ni Santana Hatutang tuir observasaun nebe iha suku kom komesa redus ona ema oho lenuk no kar lenuk tamba iha ona grupus konservasaun no komidade siramos iha regulamento halo patrulio iha tasi ibu ita sirona hamutuk informasaun liutang
1: tuir observasaun nebe maka ami iha hanesang hau hatenene iha suku kom ne ita bele deha hanesang redus ona kompara ho tinang ulu-uluk niane tambah ihanene hanesan komunidade sira itane grupu konservasaun sira nebe ihane sira mos regularmente halo patrulamentu iha tasibun sirane entaung idane mos hanesan lafo espasu ka bibang ba itane komunidade sira atau kontinu oho itane lenuk nebe maka itane lei rasik mos protegene
0: Koordenador Parque Nasional afirma, equipa conservação iha plano halo dados kleang konoba lenu kira makema oho kada semana no kada fulan. Sira iha plano hari equipa ida envolve hus grupo conservação no staff técnico costeiro iha suku. Ta sirona hamutuk informasaun klaru.
1: Iha semana kutuk liba mak hau foin kualiha wa aminia equipa ne katak. Tamba agora ne kan ita fokus liuba unsa para ita proteze ni tulun sirane prema la estraga mai be agora ne ita mustengki komesa koko ona atau bukan ya estragu sirane ne kulit sirane para ita bele hatene duliu hane sanghi area ne be maka mesa duliu jemplu ya suku baleja suku lore primeru ho suku mopitine ras ita koko atau buka tur date be nene ne sira ne be futilenuk no one kita fotino surato kada semana ga kada loro nene ema fotira o mate hira ane be hau label fo ansa be dadus tambah hau sidau iha dadus sidau ga konta iha mene database mos iha mai bene laos ba ansa hira maka mate ne mai be ansa ba hira maka ami konsege protege ona husi tinang hirak nian lara mai be o bajea ba pergunta ida nebe maka pas tebes entaung hau musi ha iha ona plano para ami bele harita ekipa konjunta ida involve husi itane grupu konservasaun no mos ma itane staff tekniko yang sagora kore kustiru sira ya suku para ami buka fali ida be estragus ne hane para ita bele hatene kodi sura okada fulang ne linuk total ida ne makamate
0: Diak Maluku Vinte Saradio Rakambia Sirahoto, informasaun ni mata kaitan ni Hasuru Malu, Balorong Uhing iha notisia nasionais, Husi Estudio Sentral, Radio Rakambia Kampung Alor, Dili, Hau Fernanda Muniz Arozo, Lori Ekipa ni Best Service ba programa idane, Aksumikang Husi Itabot, Sirnia Futar Tilung i Adeus.

0: Planu batinan rihunrua rua nuluresin tolu sehusi klenu guaze rihunrua batasi iha lorong ida mai iterona hamutuk informasaun klaru.
1: Karak aumenta informasaun sa pontus rua ni. Primeru kunaba planu konservasion boin hau tama ya 2018 pus di akompanya hunia proyeksira aktivitas ba aktivitas konservasaun. Hau pontus sira matan sirune sira fokaliu ba linuk dugon dipus ni ba hau analiza ni prospek boin hau tama grup ni dipus ami nafating visionaliza fo vision ba malu fo konsensia ba malu insa kita sira be tiang itla dong mate ni kini bersukun kita kontributo kita ne anu ini ba instrumento dulu ya just down kursu pas ami lao ya 2021 grup ni servisu sekretaris sarmai ami usik lenu ke 470 desa sana ya 2021 grup halo konsesion lenu ko ami usik ke 2470 batas sekretaris saru peska ne mayo parsiru agensia OSCA mai amutu be nafatin kontinu ini ne ami nafatin Ujian bawa malu kata kita tinggi halo operator bemak bodh lebih dan kerja kita untuk kara ya tahun 2023 urur bayam timi 2022 tambah kita husi ke 1000 ekor atau 1500 minimum 1000 ekor kita tinggi husi nabe tambah ajur selalu mai moral husi grup musuh tuang nabe prepare nabe iya masih ada pesmat tambah le dalam ini kami plan nafatin kata 2023 September sana tinggi husi sekitar 2000 an sana ya tempo ida ya lor ne batasnya amus plano na kata laos species ya tasne ne lead mak basic note may be a final ya raimar mos basic barak bak matu ane sang ya ne manu ida metang narang kapua ya teluku pus ba fale be makikit sirne pus kakatua ho ide rikun ne uluk tempo uluk ne barak kuaze ya to to ne mos barak mos agora kutu tule afinal ini nemos balada ni bemak existe ya parque nacional maybe hutuna tamne emane halo kala tamo kilt manu sirne depois comunidade mos lado consciente con a bau insa ita tem que proteger tamo recursos naturais para ya tempo ruma tamo fo contribuição ba ya palacio ecosistema dene liliu depois insa ita tu zera dene nakfila amba centro turístico atuita pelo menos zera onsa para osang tamo tamo comunidade nebe planu bawain depois de lenuk kami mafati tamu tambah vale ya balada remara manusia nebe mesin disit dan importante bes tambah kare manu manu fui ne tenki identiku ba klangida klang kultura ida nebe manu balu nebe makla kontina ne manu lulik sirne identiku ba klangida ne sang loriku kapua sirne kakatua sirne vale makikit sirne ne ba klangida ne
0: Além de ne, grupo conservativa iha obstáculo kono ba recurso humano no fundos, tamba ne nye suzera ba governo Timor-Leste no agência internacional hodi fo solução, mai iterona hamutuk nye preocupação.
1: Obstáculo mos, recurso humano, demos ita persija, sene ito antre, tamba ita persija administração, ita persija kontakto ba mai, ita persija fundos, ita ne persija fundos, investimento hotot, persija fundus laya investment tidak nebe ke laya fundus kita persija fundus atau desimo le kita kalau kita serius kalau investment itu persija fundus depende ba planu ne ya tinang gua tinang turu tinang at bau ini kita siatin je saya dah nek ting klaru tinggi ya kontinu sama ke kita start of year wajib suruh mafia itu hari for fundus karek baik kona ba lenuk ni ane ya obstacle kubara primer mau kena mesti explain ne ida fali ya kalambot ne ita maliri kita tinggi bahaya ne fatim fixir ne yang kan titik empat titik ke dua, titik ke satu, ketiga suri ni ba, bali ba, titik sembilan, sepuluh suri ba, ramai mamu kena ba. Fiatu sini tinggi ya, mana sini tinggi ba, ini ne obstaklo. Fiatu mak bayi entah sini sini. Tapi sini nak fatin ya, motivasau, ya montari, ya motivasau, hodi kontribui ba, dekatu ministerial, diploma minister konjunto nomor 12/2015 ni ba. Sini dengan dejunen tinggi lao, bangira ita komunal nivel rural sirne maka ita persija aktiva diretamente. Persija ita mus labela takamatan parte autoridade munisipu nasional ni agensi mus labela takamatan kata esforso sirne ita labela lao ho voluntario tinamatin ita ne ita susah. Minimu ita valorize toko. Hak besik toko anba sirne ma grup ni enfrenta atur resultado ida nene aumenta grup ni esus tablemos aumenta. Atur ne recurso barak ita persija konservo.
0: Diak Maluku Vinte Radio Rakambia Sira Hotu, informação no Mata Kaitani Hasoru Malu, Balorum Ohin e a Notícias Nacionais, Rússia Estúdio Central, Rádio Rakambia Kampung Alor, Dili, Rau Fernanda Muniz Arroso, Lori Equipa Nibê Serviço Ba Programa e Danem, Aksumikang Rússia Itabot, Sernia Futar Tilung e Adeus.

Lalu kelamaan yang sirah, kamu tuh pilih hohau Neymar, hohau nyebelung trinci, ya programa, ina ngamang nyemata dalam bala barik normalnya di jomba bimentu, kusi fulan sana lu desing walu to tinan tolu. Molok nih, hawa tuh hanya lorong dia ke bayi mihut. Ya di saung ni lorong, ita sekolia konaba, di jomba bimentu hatene no matene kenyan. Tiap malu kelamaan yang sirah, molok kita hutenya programa, tuin mai ita barona lai, mujika furakida ho titulu hari damai.